ni kabia enka ni din dada utili wonyuma sa mensro mensro mensro mensro wonni erwade namwa aya mensro wonni ochesunya kopone namwa aya mensro dia woka ebamu no ni nia osha ejina no

Dieni panche sene rani ye. Dien wangwa. Ewo. Ehuba. Se erade menesua dia yenre efe. Se nyaku pombe nesua. Yo anu erade yenu efe ye pao tie. Basa nye erade ni mri pemua. Enye ma eye basa. Ba erade mri pemune die. Bibia kwa ye. Ewa brabo mtisa utupafe mei.